ili ina colore Bernardo Salomão ngano hichela uchinjile gigi kucha kunga hirima anna hishitwa ka unisa ku loma province nyembane a tsumbula hi ona lowo ukhomileko atiku makono kama sikona lawa hi lomuka chishika hakunene chirame hi gimani ulela a varimi vakare vatitsitsirita lomikoveni hangikala va lomikoveni vakona lomikitalini lomitini va byala matsawatsawana la kungani alfas la kungani kove la kungani tomati la kungani amatsa wa tuhwembe hambi ni laya tinyawa mahuma chirami lexi makunu ka lexikhati hi ta lava ku khuluketela michini ya hina ku fanele leswi ina ku lori Bernardo Salomão a hi khamisa leswaku bava Saida Melia murhangeli wa xikwata xa varimi Union Professional de Campones i kumeka laha liqungeni kasi a hi khamisela xungetano hi leti ti fambelanaku ni urimi ka nguva leyi ya chirami lomu dorobeni ganyambani hi fika na legi ku kha ka oneka.

0: Mwingi swa radio Msambiki Lucida uyani garongoroko umwama mwama aba upwa kuma wonelo nyama dota sungetano kuomi nyamwama longoro kuma ou hitago hita apwa mawonelo nyavama mairano kusilise na kuni sungutuka sigara kumwama nyamba kumba enoga nyama ikolo kala ubambi nyama ikonisana kungu yelana nukuba na kuromu gamku nyama ahulu nguziti mwingi sukuwe tima tima nyalongoloko mwama mwama kuweta kupwa maonero kuweta kuninga hulaya gavama sungetanu kumabanyero muhuno apu nyalongoloko watu hii emisegiru kubigasi hitabura kuma buluma moyale mavanga kwa kimbikati guje guje omunya zingamu kolu mwama ni nyamai vangu weta kutangela avo nyawela nene mabulu ya yahibu takuma rasa muhuno hako weta kuganela sungetano ku upara nyati zapau mwenro kubana huri utangela avu nyagwegeti zapau zilizandrangani yakuba na kuromo mwamani nyamai ndrangani kumani afane kidego hu akara ni dzapau kitu zamani dzapau dzifane kidego hu tumiswa ndrangani afunya mitumu nya kutsarangani dzapau dzakubweta ukabaniswa karini kisu esi sibota kuba lega hina kubula kiso muhuno afunya dongolo kuatunya mwama mwama ube hibula hina lidota latu Paulino Kambula oyo nyakudukele maramboni mumudoro panika inyambani mumbe higunalo kuchengu libara kanga kusasameza lisahula kona lanakome nyungutemba kenu mungu muti kulu lituleli kalikali abunya mitumia radi Msambiki kukiri mildukome oyo kwadiko abweta kunuye kutaninga ya ima onero sungatanu kumaburi yaya madota uyani abunya mwama mwama wa muhuno kanga mupudego sasa medzwa kona haku wata kubura sungetanu ku maparelu mwenru matumiselu nya zapao kukupeda kiribil duwiani kuyabu maugeru ya kumuhuno
1: bino nyewengi singulosa huide huomu ava hingubonga kubiligasi na wengini ngerilize ni hintava ninga moneli yangu sungetanu kuwa sinyo talangani muhuno kanga unga ganera haku wata bura ku zapao matumiselu nya zapao ndrangani
0: Babe Paulino, na maramboni wanuane, na kuyapu maugeri, mtuti ketu matikuhane, rusiro mulu sinyangavia, kuyapu maugeri.
2: Huyide wa ingisiti, huyide kirimili dukume, huyide Saida Melia, si nyangavia la sivindili. Sido hosa mabelelo, majukumu sivindili kavo, ugumwaro ugumba kubunganya.
0: Mangu gane lewa kongoro kavo, ugudwara, kisi mwasinu guba na hivili na hiromba kudagata nyana parukwani.
2: Lisini.
0: Lisini, matota, haku weta kuganera sungetanu kutisa pao. Kumaone riyanu, kumani ule afane kidego hu apara zitsa pao aru uye pata skwama ya ndrangani gamama ni nyamai. Badikirimimu.
1: Ikiudzisunya nyagule mele ahulu kuhube ni narivatu wavili umamu

utumbotetsa poyo ukodzodzikanyana ukodzirindirini usudzibanisa pako ukira kukulomba kunyolomba unyivyere nyoto umuni ngatsapunya rash vomubali nyoko ambari tsapunya rash kha kumfyere nyamai kha muthembi nyamai umuni ngatsapunya rash pika mayo janene dzidhukuye.

0: solo sauce. Ubeza ulusa kinyentu sho mili nya pao. Ya, basi. Ya.
1: Kulisini.
0: Mas umwembe ka mukuso isoso.
1: Yera kuba na guru mwa gitimbizo.
0: Kumatsi kunhwani myaka nhwani ya nyigiri nyahana dzaninga kuma hungira. Mwanza pao.
1: Karate ndrangane mwama angutuma. Nyamai anuye angutuma. Vavili vanani miholu yava ku salary kuye bitratamento nyakane karate kujiputukezi vota kuningwa ka gadza pa udzidzi mwama kui afanekedewo ku adusa dza idzi dza pau aninga ka nyamai mwendro dza pau dzedzi dza dzimbile miholu ya mivili yaku vota kutumiswa karini kanga olunyaku vavili ndrangani vanghongola tumutona maonelo yanu madoda.
2: Baba Saidi Mapwede dzitsapau nyanyamai na verdade ungadzivihisi makupanyano kwavo nyamai na bana kutuma pakarinya ndanga nyamai ula kunyamai dzitsapodzaye ungadzizizhiri kwe ulunga dzangu hakidego nganyininga nyinga patanyedzi dzangu hengakira sinyakarali uwe na yuwago aba uri mutumikeri wa ndrangani wa kuhaka dzi projecto aba uri nadzo watavale vale vale ngadzangu edzi para kugira kinyai edzi para kugira rasho edzi para renga sombo para sanana agora dzaye unga dzimeteri ngudzu neka bi para kumuninga uye para kugeria shapa minzudzu kinani muninge dzaye dzitsa ponya mai tenji uye uye nyamai kukutsaka gwaya tabu ngadzangu nyakire uhakidi o maonelo kumi vindi ya boko kwe eningi dudoko redi kukene herenga kinya uwe abobo kumwaru kudzikiri are ideye dzitsaponya nyamai porque dzitsaponya nyamai dzungu visa kamungudzu hambaru kubana uwe umuninga kudzitsapau para kuve nudzilomba kambe dzungu kukazia kambi dzitsunu kumuyera kunga nyinga kia iye agora dzitsaponya nyamai bwetega uye ahaka atapo kwinga dzangu eningi dogo rede ukurenga nya i o ngadi hinga pata miholi ya mivili ga uwe edzudzimanide kunyedzi dzangu yarenga nya i hitaveka ndrangani agora kumwalo uwe kukuwe ngadzangu lu hakidego renga nya i
1: kodzapaudzago
2: purje angu hakanyama yemuhuno awugamindro kulomba tsaponya shapa kumwalo kubomba nawo umuninga tsaponya shapo umwe rakamba kumwembe ko a olwa hakide kubona vakasidza kudzoma ayine uye abune anaduwo sidzitsa pao adziveka vameza tuno abarima hake ya toa yanya kuhetsedwa dzungu yetu dzivale vale vale uningwa dzokutsika tsipoka ya dzokoti yakumunya spoka mu
1: listen
2: agora atavo kuinga dzangu dzitsa pao idzi Bwete gambi kupia kumudzi sako a olu dzitsa pao dzidzi udeku ndangani jina nufanekedeku uhira kidu dzitsa pao dzidzi o jina nifanekedeku para kumuninga shonipu jina nifanekedeku uhira ite wa mili vatsani nye dzitsa pao dzidzi porque za kugira kukasi etu kahi shonipu waka dzivatu o kahi weti sile dzitsa pao dzai atomago uye kujinani porque dzitsa pao dzungu resali waha vakarinyandranga bari dzanyamaya atomago porque gamatigu uwe ungugira 50 anos nyamai na mukara mwetsavo na muhekiana majiritsi kuti mudongoro sako unatapapa udiri jinano uwe kasikandulu kwangu nyinga banyituma nyitumago dzitsapa ungarenga kina nani keni nyinga kuninga porisu sigira kukasi etuvama hemwarungu dzupezu vari nyetsaponya nyamai ukakugumu izijiri kubweta kudzitu hakide wakalini uyi abune abari nyamai uli nyalisima agora kundranga yaya agora kumama wai anata kwa presentari dzikonda enda muhengera vari nyetsapodzire dzai ambari dzago murenga esivanike dwego ndrangani
1: kai maonelo apa babe kirimindo kuyebi kuwebi kwa kuhengeheza mailano ku kutumisa ku kunyatsa poda dzimbili akamwa mani nyamai atensan ulu kunya ku vota ku hidziteketo apa patana ku mwa mani nyamai mapimisu yavo ku kuhamba na kukufa ya kuphela kuyoyo sunguta sina kugerega sira langanya makupanyane sigira ku vathu vahambana lisine mazwi makungu nya kuphela ku vathu vakhala kala ku pindruga ina vakubana vari vakota kukhala kala ku pindruga vathu vava kulisini sine singukodzeka ku

0: ari basi mwama ule adzihitako kutumisa dzaidzi dza pa mwendro sunkodze kuba na kuri matumisa rinya kuhambani apa.
1: Kumaoneli yangu ini dzapao dza nyamai muholo wa nyamai ngona Said kaisa nyingi nane ngona gasana na uvereka ako basi yiduka chimwe yinya ku yipasizela nrangana vatu Said katidu kuvereka. Kaisa nyamai uli aninga ku hingi waye khavunya muholo waye anenenza ku muholo waye ahingileta ku muholo waye vatu na vamana kane ku Said katidu kukudzeka singukaradza ngudzu vadukwana dzidukwana dzindiranga gasumanako nyamai vanyamai vale vakunani lipindulo nyaku hengileti miholo yawe vama vawe umanekana ri mama akuyihungu ndirangani nyaku ahengeleto dzisapao kusunitsapao idzapo
0: nihakide lusireza ngadusa dzai nyaketo nya dzikapresho dzai kuchiputukeze maza dzitsara dzinya dzingi dzakona
1: umu vanyamai vale vakane ni momo wangu kudika nari kudika khandi basi momo wangu papayo wangu vomu vanyamai vakanyokara khandi basi momo wangu papayo wangu ulipe ngusoniku lidzunzu lolo
0: lidzunzu nyalikongolo
1: ngudzo ahulo mana vanyamanya vakwa dzangu nade dzangu dzapawe ni kani kudzikire chinani ahante singukara dzangudzo nikavamanya vangi nyibholako nawo vari kavadziwoni dzaponye nyamai nyamai akuulomba sasapo kangakanele bamikambo angukulomba sasapo yingugweka telefoni yaye nakuhakili vanova kanadzimani nyaku unyiphasa ku telefoni kuinane etuvama kulisini hedeveke ulaku hedusa dzapao ndirangani akaneda kuyunga khedzi nwani dusa dzapao dandisa ngamo yako chirasatsapo sisivotekako ungapimisa ungakotari ngitsapo dzanyamai
0: masiripotekana rikharati mwendro
1: nyalisima kuvu nyamai ahaka dzitsapo dzaye ahengeleta mwamwa ahaka dzitsapo dzaye ahengeleta vakhala vaviri vabula yina nhijivotako yina nhinakira kharati kamwe vaviri vota vakhala vabula kutsapao ngukanele etu entre etuvama kita khandi tsapo dzatsapo vota unenza nyamai khidzo unadusa kani 30 na yilo kuiki khidzo nzitsapo nyamuho dzidukiri kudzone edzava anu yadusa dzai kudzone edzava basi mbula
0: mupata miholo
1: mupata miholo ya miviri
0: mara umangava mwama kunawo umangava nyamai akunawo kuvalinya mungapata dzapau dzili upepo nedzike kulipa mangava dzike kudinga kuvodzise mukira palano nyadzapau dzili dzanu namaviri khandi basi mwama alipa ya mangava
1: wakukato kunyamai wamunyamai alipa mangava yako kubutu atuwe kwepa uwomwembeka nidzekiti mapulango vali ngimongavela va basi kudzunitsapo kimbalipa idzi ukakukata koko kukata
0: esinyadzeke nyakudzeke nyamai sakukhala makala kukatamira
1: kukata mada kukata ngudzituko ngukira ngukha mwaka unyamba ndirindiro sikunda nyamai omundu kundirindiro chiledzi
2: ambari kuparwa hungo kave sungukara
1: mwama ngukuti umubetako nyamai akodzakodzako umubeta kuona ta akodzotsaka aule manyamai kundindira sekundu mwamwaya para hungo para hile ngobuka mwaka nyambe jiro sose
0: aserto jaulu abunya mahungu yaka munya dzapao hakubana hipwidi yanu maonero kukane kukene derafanero kumwama ni nyamai vamaneka vana kupata dzapao wafere kumaneka vana ku ningasasamedzo nya idzo vangabana vapota kupanya khidzo abunya nyangamu yavo ahulu kubana kuromo mwama adzeka dzaidzita pau adzitumisa nuye adusaba sivaduwana aninga mamaye kanga rancho nyamaye nuye aguhaka adzeka dzai adzitumisa umadzitumisa umugumbatirwa kanga mungagane kidzoko agutumisa kinani sirusese singu hengela kamwa bunya ku kupwana ndrangani mwendro kugakimbye katikisigira ku woneka ku bana kuri mwari kupwana woneka ku mapango mahambana lihara dzulivela abunya kupanyisana kakona
3: liharadzo abali romo ino mwavavili ga mwama tanto ga nyamai kaliveli kuba uye nyamai abahakile atumisa dzikapreshu dzitsapaudzaye asiedzi mwama lipangula kuvela ga mwama mbarga nyamai kuba uye mwama bahakile asiningili fanelo waindrangani ga nyamai kukuvela nyalipango gogo kupya kutekela ja porque nyamai poduhaka sikuedzi dzapaudzaye agora uwe mwama wokuhakana iwago kwa kuhaka fure uyeyedza dzidza paudzago ganyamai adziona imili kinyenchu kidzudzire uhaka kutembendete nyatumu waguru girago agora uwa kugira ko akumwene mangadzwangu kanyedzi tsapao anene dzangu nopoda dziona agora kuna pia kambukaralo unamana gambe mambe madota makombepo he amasakanda kararo uwe nyamai uri kunga mwemisa njiani mupwanana mutakala mwatsapo agora uwe kufa nekedwe kusustentari kinani mama iwole ndranga yira agora kandi uko kumurangu thuma ana yire sase mwesilingirago nada maji dzonga bagane dikidzo criminal document kuye nyamai wule aguna nyiriharadzo aliti huli pango auti husiwana angukodza furi kuhaka furi atakui momo wangu dzitsapo dzangu edzinya kidego mashungwana kuba shei pandrike dinyiri dokorele hurenga basi ya apa ngedzitsapo dzidzi o ungona shapa ipo hire kuchina nikaidzeye muholo wangu uyu hirenga shapa agora dzili dzangu dzitsapawo hena renga sinya ii ungona kuwo kupwananu ndrangani ubwedegago agora lipango kalifungu nuyi kuba nyamai na tumisa dzaye sola kufungu kalipango kumaoneli yangu uye mwama kuba na siningeli hoforu ndrangani kavuli si kavuli na fungu nuka kulipango
1: kitu kaneko babe kambola hoforu kulisini kuko etu amapo atezite kitu kuko hezite kitu hidandridi na ningamu wakumaneka nyimangava kala kupinduka unanimangava nyima nyingima unanimangava nyaku urini udandisa ngamo yako nyamba pimisa tsapodza nyamai ubuta pimisa ngudzi tsapodza nyamai kulisini kumuhambana unakanetsana akambe kwada dada nyisinyasili muna hodza kundangano unatheka kunoka nyirenga sinya sadi naku itsapodza yuyu vanhu vozotumisa hayini wakupheza
0: vanhu varenga roji iri nyadhuri wopheza uranga iri nyachivi
1: urenga manteka iri nyakaro ngudzi nyadhuri wopheza urega yeya vavatsi hali ngudzi
0: kuipimisa kungoni kwavo
1: marosa wopimisa tsukwana kamunyi va hanisa dzaninga varenga kamukudzikilo matsatsi avo kotera roji
0: 30
1: basi yao unye umuhanisa kudzina mapimisa yaye unamugira mauye mapimu yaye kuko vambe vanyamai vakuvidzwa munyedzi tanga nya 40-45 kha vavavidzwavo angoguto munyama 20-30 nani lipindu linyaku ava nyakudzina o nyamba sona kamukwadi nyinaduka nyinamana mumbe
0: ngudzungudzo bana ari nikukhaleka kwade
1: katinga iyoyo albino kunanga dzona dzapo dzaye dzanyamai 20-30 kunanga dzona dzapo dzaye wophe udzoona zva nakubemye 40 kavuza
0: war adzumera ukuya
1: apa kamukala kupindura kamukhavo apa kavuza ku basi anguninga unohingiwaye mapimo yake unaona kuya sing zva zvidzi chavo akuvidzwa nyamai zva kikhatikile umwa mamo wokuvidzwa kupinyana sana sangu apo ndiranga yangu iyi nyumba yangu iyi hunguruta nyinorini nyonekama mangava yainya kunyihofora ngimanyi iyi
0: kulisinisene hakubaneka hina kukhedzisa kunguta unakuoneka maonelo yaya nyaku guhengera kunyaku kulisinsine mwama kuyabota kumaneka anaruye mudu sinyatsa pao ndrangani kunaru mwalo kubwetedzera ngudu dza pao dza nyamai ahulu gakubana guromo maonelu yaya nyaku dza pao dza nyamai kandiridzo dzilindira kungudzo kudzimaneka ndrangani kulunyamai dza itsa pao kudzitumisa kasiru nyaku kastiru kumwama kuye agudzi tumiselekina ina ungoneka na kuromo lisima leli nyaku nyamai adika ukala ndrangana yera mitumu ile ndrangana ahongola ayatuma na ruku dzidza pauza kona dzai makuhikisana nyangima kadzione kukidzo dza uyerana yenani mwendro vama kava wete ku vadzihengula dza paudzidzi singu yelana ku ahongola tumutoni mwendro tsukwana kukamu akale ndrangana kulumwa mana dusa dza pau akudzimana
3: saide uye nyamai na verdade kandike tuno pole atuma porque dzidza paudzaye kadzionei somo simbisilu arengago undrangano tasuona basi abobo hago gira kuketo uye nyamai anaduse kanga anini nyudusago hipata huumba monyo moyo hiyira sigiru ndrangane maju uye nyamai hudusa karali kuihii kasikudze so uwe unaona kusipara shitukwana igambe silusakona serengu wako furu unasuona ukwe kandri jiji mwegyo inyagu ninge binzu ndrangani porque nyamai na verdade mapimu yae makara zilinguzo adi ganede kibabe kirmildu kukuye nyamai huvidzwa a partir dos 45 para sikwe jako tepu nuya wana ukwe avaja yangu mapere sinagira kasukonga nyagu vakuta nguzo nyinga nyamai abagu gora kwagana angu hagana atapo veji jenye gonuku ei abaja nyakuduga java filipi kavanyuone gambe ngate puyile nyinga banyuonega agora agumana na njua ovari ja aguma pertari juao hudiga ja zibrinkadera zili zatabu anga bahira ja aparanzia nyalisine agora
0: babe bashamara batwa
3: yamari lisine lolo agora kuku chicha koko gambe pakari nyandranga nyama ikukuona kwepa jadze kaprisho dzangu zilinga banyikira kudzitsa pau dzangu ja uluda para ku paseza pakari nyandranga muito dzitsapanya nyamai ini nyaku dzuona ba muvili yide bairo mungamu kukodza kurwasanana ayaserengia sombo apo nyamai kurenga sombo para sanasaye 20 valore uwa mano vambe gambe ungu rengedwa nuwe utota shamala po papa ngapi mayi gambe numero yangu yiti wa mana nyamai nyaku kaiti numero yako apo saide apo basa goyikini yangu Weteka nyamai furi ayite numeri ya huku ya za numeri yei kiemba roku papai. Yeah. Maju na verdade para kumbata zela sinya singi, pilari na verdade kumwama vakari nyakuduse dzitsa pao. Dzitsa panyi nyamai dvize nkwantu, padzina manega yidzo kukutsaka wae na kukumwe ngula. Agora unga yiri kukweno puri nidusa dzitsa pao porque manga dzwangu angu tuma ugira dziplano vakari wako mupo uko yapa ngima ungu vela ugira dziplano kutsapodzai na ona uya na yiri dziplano kutsapodzako na uwene kayo maonero
1: kumaonero yangu ene nyumayu weto kwa tuma angadiki kutuma ambarika sinya kutsapoza ikadzi kadzi woni yindrangane mwama amana lipindi ana di kutuma ana tume ana sima mikutuma ana vidzwe kukuyimenge kati tsapoza dzina woneka kukimbenge kati ku vumvanya mai nyavo vago vidzwa ngona nyama iwuli nyavo aluza lipango angwa pe uvanya nyumbana yayi ulanga waye aranga satsavo enga bobo kabu akuona ugina nokuvanya ai mana ku experience nyakuvanye ai peranshu di un avinte enga satsavo di luji singe de lampa de satsavo zinge de satsavo aranga uyi kabona ku eh ya
0: mama
1: kamukulisini yidi mu de brinka deira kabu zako noku eh kuvanya kamukoko o gasi kimondo satsavo nga basimana mezana satsavo Bota kwa tuma kuhime yikata ana vidwe nyama yoyo.
0: Mbikirimilte, hinga murana mwama ule nyagu akutuma ahegisa ngima kaningeli za paundrangani akubota kubana ari uye akira kushikompra akubota kubana ari uye akira ku ari uye patasi kwa mwakono wandrangani. Hinga murana mwama yoyo.
1: Oh, mama yoyo. Ngumorana mama ku epogira soso ku mama ku hamuka kitembizo. Dzitapao babisaida zungurasa mibingano ndrangane nyimungadzo wawo. Ungutsuka kama nena kumburi kari mungadzo usumudokorele. Nena vatebi kari ne abinda ferito kwawo karata. Monyusi hara kumangwe kinane kumangwe ngadzapao nyako tsapodza ku uwe khadzi tumisika mukwade zvakumbura wai kwatsapo kwakuvhela
0: upasifuta
1: ngokumudokorere kumame malanga utsiku kumudokorere mungadzi wawo wakunyenya basi uku mama iyo idzapodza ngoye okira mukurava upimisa ku oyo mubindi nyanziya uyu mubindi nyanziya kwali izo asikira ngitsapodza mubindi nyanziya
0: kolo ngubwa abonya kupimisa ku nyama yo mubindi nyanziya
1: oh ngubwa kuno ngamudokorere nyama yoyo mudokorere
0: lisena babe Paulino kanga hegoromoko madzokani nya longolo kwatu ku kuyebikireletero unyakunga kitsiya gavama kolo longolo kwatu akuhongola ngudzunguzu gavama mailano kumatumiselo nyatsa paundrangani kuyebinzira ibota kutumiswa kuvama vafela kuoneka kutumisa kunyaka kwatinyatsa paundrangani kabunyaka kupete ku kuri mwalo sigaradzo sesinyaku kuri mwalo kupwana kamwamani nyamai kubahonya matumiselo nyatsa pao
3: babisaide gava ingi sete vali vahipwa kugalongolo kuyo inyamwa mamwama maoneli yangu kutsiela ini hambarika etu ikuromo kwa poka hambarika vali vana hipuago kukulandela kama tziku hili bota kure kira karali mwama ule aku mwama anashuni pendranga yae anga kezi basi muhoru wanyamai ane anga upimisi uye kangali dota ndrangani fane kiedwe kurini ukira satsavo avanyandranga anga virili basi kukuye muholo wangu hongwa hayine idzitsa paudzile amuninga kunyamai angudzidu kukuye ndrangani kwatu etu rashu yatu yakukubriru talvez ku 20 mil metkaj agora uye ku olu silu sigwede kugambe angukodza kukuye silo ngongo wambari ku 20 mil kumuninga nyamai angwa simana na sigwede podirega mbiku mungedzela vali nyatenguli nya 20 mil amuninga hambare finseji kwe epanga dzango dzitsa pau nyarashu kidzudzodzo agora nyamai pala na kodza kongo adividiri aninga so dzitsa pau ku edzi para kurenga sombosanana edzi epara kugira rashu edzi kapau agora nyamai ula ku nyamai angukosigire nyina kutagambe kupota kutadzisera nyamai ula kuna ngirisima aulona kuli haladzo kandi so basi uningwa dzitsa pau nyarashu tutumya kurenga kuhodza utatia mnyabasi ya nyapandreye, ohambari nyapani ya nyapoye. Ungukodza kumuninga zetsa po nyamaiku kia rancho o kia marosa. Ayarenga deshkilu nya roja le nya vintzingu. Ahangwa renga panea. Agora uteputa utaona kisakwa na ginya deju musaku. Si etu migima tsapu renga vintzingu. Kwe anga zangu. Nili renga panela purge. Panela yipo hile. Kuya kunyama yoyo. Kandribasi wora nyuora gupwa basi ku ali mbuu basi kwa pale ndranga ndi pale silusemegile agora we kudire karalo itu madota wera kuri dota fore akodza kushonipa ndanga yayi para minrusi maniki kuvunganyo nyakari kukudwana porque silinya singisimane gago madzimengani kwato kudwana sana kudzitsa pao hambare makuyimbelane dzitsa podzi kana ndiwa kubasi yimwalo kambimbiyiro ubudwa kudzitsa pao silusu wede na rini egora dzitsa pao fore dziri kukweteka uwe kuhaka uningiera mangadzu wago aya hira dzikombara kuimbita pokambo kuona kukweno puruko muremedza ngudzo porque nyamai angu pesa ari apindisa pimo ungu kotsigira nuhuka hongwarenga pao utavenga nangane abiano ba ei mangu dierenga pao kwangiringire nasi dzipere kupari kukwinyi kuhongora nyarenga maja pao ja yomo ndrangane
0: listen babi kirimil do kusebisa kuseleretelo nyango singatsala apa kava ingisi ndrani kwadi kukunya matumisero nyatsa pao kanga kupota kuresa kupwana ndrangane kulu kuma higisuka kona hakupota kitu kuri romo kupwana ndrangane
1: ya ene ku maoneli yangu mwamwa akuona kukuye mungadzi wayi katumisi kwadidzitsa pao ana hati wo mwendo amuvindela nyamai kumiaka avidzwa omwendo amudika kupanya kumoko nanga khala upaparala dziprojeto dzako milongoloko yako nyakupangi ema ubodzi tukwe apa dzitsapo apakati uneki ndrangane dzakuvuva dzitsapo dzongoine komukunya ku wono ku yomufali anyana nyadikwana wakuona ku apa dzitsapo apa kanzoni dzotumakina wondre yakamuvotali milipindo eno kumudika maonele yangu ya Baba said, "What you kids?" Silu sibindranzia
0: uhoza kuli kurenga
1: kuna vindranzia nambari nyamai uli nyakavidzwa umulingadza pao asizitumisa kamukwane atumisa kasimbisilu nyakusita ambari kuhodza wakurenga kuhodza uya ndrangani kuhodza kuna vindranzia kuhodza kuli nyakuembelisi kamunanga vangisana linapeli haladzo kainanga mudoko renga nyamai nena kumbura dekarini Nina dundu ye basi support zangu. No, sini langu lo.
0: Ngikubonga babe Kirimil dukome ku yakuma onero babe Paulino Kambura anuwe ku yakuma onero mwingise kanga udzitiko aba hakubota kuta wengana sungatano ku maonero mail na kukuwasi nya kutsala ngani sena kuni kupanyisana ngudzungudzu sena kuni mwama kolongolo kwathu mwama mwama aba upa ku maonero nya madota sungatano kukuvanya nya mwama Yeje kongoro hibota kugetsia kanga giletelo kugu kumaneka kubura abunya lipangulano ukakubana ku Romo kumwama ni nyamae anakuthuma bweta kumaneka muna kukhala kubabatsi mu budisana sungatano kuma tumiselo nyadza pao kulu kugwa malanganya kutsatangani kulisine dzitsa pao kidu dziresago guje guje kasihambane ni pangone kulisine sidukubweteka kudza pao dza mwama ni dza pao dza nyamae Zipatwa abunya kukwete kudandisa ngamu Aholu esi Sa kuyelana kukubana kuromo kupana kubudzisana Kuyelana kambini kugema gule Enu kanga lipango Munga gema abunya lipangulano Mwama mwama Urasidu kwa Albino Said Ni Luis Batista Sumana itako inaresa umbe Weta kututumisa kabunya kwadiza pao Salani Mwama mwama Mawoneru nyamadota Sungatano kuwo minyamu ya mama.

mungi si ruside abo nya wahungu nya jitonga kwa litsikuleli la muhunu ga distritu ya Vilankulu mufumu agu tumisa matinga apu nyimbo tukutembisa ulimi uo unga guga uluwana ga nangu nya kupele kumuhungu nya nzazi nga tega utangeli nya udahi kukiemu ya distritu ya maboti kipanuli ya inyambani wakubwetaka si uluwana nyimagali nya utilangani wakupele mungu kukitonga karmi utukume kuya hibula mungu ya kukipani mtini omo Tumash Faloy mungu nuswela wengi sinyawadi ga distritu ya Vilankulu mufumu agu tumisa matinga nyo tlanganya ndani pate gu tembisa ulimi unya ukawadu gile kukwadi ga nangu nyo kupenya ulimi kumahungu nya nza zinga teka nya ingi kukweta gu tembisa ulimi ga nangu nyo yi nyo uvili gu pakedwe siri nyo tlanganya nyanga zimbeu nyimahagane zimbeu nya zinumi nye sivira nye simbe nye simbe. Madoro wa distritu ya Vilankulu José Jeremias warko igambe hungu tembiso uchalambati nya ulimi ga miganga nyukare abu kutumiswa kumichini isu sina tembisa kukumanika kuhodza kala distritu engeti dukuya guzi ningedraga yitsungu kabunya patikasi hu tembisa ulimi singu kira kasi hu batu wa manasili nyurengi umunyezi mercado sasa busirengwa umunyezi mercado kukatikeje sauduka umunye matembo ga distritu ya Vilankulu kanga idzo anga ganila José Jeremias madoro wa distritu ya Vilankulu ga distritu ya panda kipanunguli ya inyambani vano vangu bomba vambego popola madwali nyotenganye umunye tindanga yodahe makalilo aya madi edisago utengili nyotahe okuguvama vabomba uhungola umunye tindanga yodahe vayawonelela silu simba kunyuomi wawe mutengili nyotahe kuyemu ya distritu ya panda jipande uli ya inyibane adaritu sefane ganede huku ima kaluri ya maikita kasi huu vama vabomba gambe ubangalaza vangazi vavo huwa wakira konsulta prenatal sefane ganede huku ya ndranga aitangira hu ingu tuma ndani nyawete huu tembisa huu abo nyaudahi vama wanyamai vatapuwa katelele kubota kujira upopoli inyamadu alinyo.

0: tlanganye moningi watunya mahungu ane dikuye gadzindanga yodahe hungu tumisa matinga nyukare nyaku vaningo lipindu vama mariano kubata kuba binzula kupopoli nyamadwali nyotlanganye vali vanga dujeleya abunya maparsana nyagulove nyuguhebula mahungu manga seketedwa ku alto comissariado ya India galitula Msambiki bambe ga mufumu walitula Msambiki kawanga haka kuwa litsiwula bano ba sihiwa sawe alibande na mararo wa hebuli wa zindrangi hebuli nya sekundari ya mwele ni 4 nya otubro galidoropala inyibane langalova matsangu ndo tsilanganye majimbrago ni mayunga ya ndrangani Vera da Gloria kui anga dujilea abu nya ulanganya kupele abu nya mapalisana ya ya anga ganile kukui tsakide kube nikasi nagu ningibe yihiwa ukulikasi anga dujilea abu nya mapalisana ya ya kaba apimisa kukuye ana dujilea mo tangeli wa ndranga nyo hebulia 4 de outubro feliz nyare gandu kuye mapalisana ya ya manguresa wa diga sanana sanana sakuphela ku botetela matsango silova ayuga simanga hebulo kubambe matsakedwa Chief Kumari wa Alto Comissariado ya India kare lukuiwa na simama ugu sikitela maparisana nyinga aya abunye mahibuli wakodza kwa mahibuli wa manali kolo nyugulova ambari kuhibula mahungu umujipa nungulie inyambani tengu nyamaza na mararu nyavatu vanga beri nyisikarazo nyazitanga kawo vanga popodo vadahwa madwali ya ya gandranga nyo danye kongolo bambi nyi jizumilwa ni juromo nyi changanu urunopo ni olius du mundo ga mapulu manga hirwa ga di distritu zitaru ga kipandu ulikia inyibani itengo nyali pandre na moyo milongoloko inga vejedwa huwa yuoneka mwaka yoyo Miguel Sikisi Tari Nyama Rali Nyamahu Gandranga Nyoda Nye Kongoro Omuhi Pandrungulu Ya Inyambane Adu Ganera Panova Abo Nyama Bulu Garadi Msambik Mailano Kuwa Handu Ujiruako Nya Tumu Nya Upopoli Nyugu Dahwa Madwali Nyamahu Sikisi Lumbide Vatabu Vatu wa hongola ungara dzimindu vaya popodwa madwali nyamaho gadzindranga yo dahim
1: kavano lavanga vanga kavanga uni majejaluji va wona manje loko hiku hisalele hi material podi hi mahakambi yin'wani ya 4 7 kampanyas de kota depender hi material bon a mabaju lawa ya makatarata a hi mahil so a populasao ya province de nyambani a população da província de Gaza, por exemplo, a campanha lenga a Zavala. E teria ninguém que vota em Gaza, e teria ninguém vota em província de Maputo. E também vanguana vota em Senmanica, Sofala, vata teria.
0: Rádio Moçambique, Kira Singa Bolanyi, Lourino Bonzo Moyo Anga Binzula, Kuwa Lipulo Limedo, Nyagu Popodwi, Nyugu Dahwa Madwali, Kuzitari Zandangi Odanyi Kongoro Omuhi Panulia Inyabane.
2: Vanga Chave Nea Zubayisi, Nea Awushuze Koma Kuma Kooperasao, Akuzala Kubayisi, Uma Hora, Ate Uma Hora Inyingi Nguvu, ukuma ukomeka na ukhululekile ka mabadula ya ka kotla ka batse tsumile xibekhela loko hani mabadula
0: hayo aya matsango nyaku kimbrani ka se ngithumu nyaku popodwe nyaku daho mabadula nyamaho ga mapulu majirwa ko ko ndanga nyodahi nge khongolia omuhi pandungulu ya inyambane bambe ni tsangano nyambalumba mufumu uronopane olios du mundo Utangilo pale inyambani ungulomba kwa dadada nye huwone lina matiku manga wekedwa apu nye kusetu kampu ya mwele. ikilombo ikinga ningwa kugwasira musalitsura bano bakumutengeri wa paleya inyimbane ga yipfitsa ikinga oneka nyakuningedwe kampwili ikotsa kusedzwa ga koponinga hatwa tsapauzo mukumunya kupindri 20 million shingits mitikash dzaku sekretedwa ku payera kabo nyabwetika sikuti mbisa okutsikedzo nya relvado nyikuthedwa nya dzi bankadas kulanda Benedito Gimino tumyo yo nyahu sedzi kampu yeyi inani makumana nyili pandre matsiku ndanyibotika si augusti mama okuwa beteli nya chikumba va hagana ga ulanga ule wangisi hingwa ema ava abonye mahungu nya chitonga kukwalitsula muhunu kirimil dukume nyi Tomas Valoi Tsalani.
3: Kwida mahungu ya inyambani.

ya umu inyambani inguleza ukaradzeka kumaungu nya kusima mikuoneka sigaratu sile nyasanana isimanika kusina kutibetza umu nya kukiri mitumu nya kutzalankane mitumu ya usingarele kuhia mwike nyambani inguleza ukaradzeka kumaungu nya kuoneka mbisanana pamalangani yale wakwa na kuutivu simbisa kuna kamwe na si kutibetza umu nya kusima wadwa kai mungu aya mungi simarasago kakikati hiyem aya magurusakini saura Antonio tumwa nisho loi kwa manika kundrani ya kuonelehi malungi ya mtsini kukaratu ingu usile ya uingisi inyawadi munu litsiku nyadoz nya junyu litsiku kuhia munya mafu kumanika ko uguna ukulungedwa litsiku kasinya kudwa nukupedza sigaradzu sile nya mitumu imanika ko kuna kukumbwa sanana okanya kutrabalho infantil kumakira luyaya kuhia mukenya mbani mitumu kuservisi provincial nya justice e trabalho inguledza ukaradzeka kumangunya kusima mikuoneka situka medzi nya sanana isu suwanika ko kama kone utsalangani au ulusi na kutsibe za umu nya kukirimitumu ya utsalangani tinga na isiwoni ga kutonono aba kikaradzo nya mapanyelo ya papatsi kutsimatsima papantsi nya madoropa nari ihira kusanana nya singi simaneka kamwe ndrani nya kututumeyo kukweta mitumu kukaralu kutala nya isu sanana sesi kusile nya kutsidu kwa vilehi simbisa kona sile nya akubangudwe ili jise nya kulumbi imitumu yeye nya justice trabalho kuhia mwiki nyambani atsamuside ukukuya ugeita kukedza ndrani umu nya dziruwa uguta wuna kuoneka sanana sina ujira tumu nya uringisi simbisa kona kisu simanika kwa sina kutume madzindrangani abu nya kusilusisi kasikutiki gasi kupedza sigaratu sisi uitsamuside ukukuya vanguta vana kuningia sivulu sivulu sisi basi ningeya umu inyamikanga makungu kamwe na real nyoko dzimaneka si va na kuninga kuingikedza kavatu kasikodza kuvato maneka vana kutsikataleya ndrani nyakoneleya mbari kuninga ulanga dzifanelo inyasanana abunya kukambe kuandrani kamwe nya uitumu yatakwana kuhira vanguta vana kugania kulisimalile nyakodzi kuvesanana simaneka si na kuyuvula yimbigambe kitako kena kureswa kanga kudileya kuyamu ya umu nyambani ndranga yonali yako kuwesiala na kunu singariri kimanika ko ina kuledzo karadzega ku ungoneka sanana pamalangani yale wako na ku utsiku abunya kusanana sisi simbisa kona kisimanika kusina kudzibetsa umu nyakusei mawadwa kikaradzo yomwe eki kitako kena koneka kuyemu nyadzatsabu dzi distritu za ipandi yeki ya inyambani abunya kulanda litu liganidwe kudulya da rusalya akumutangeli nya ndranga yeyi nyausingarili kuyemu inyambani agani dukuye kikaratsu yehi yikaratsu nge kikongolo kamungudzu ahulu ava na ugane ukuye ihikwetekawo ku WhatsApp uli akumuveleki mwandu vali vamanika kuvana ukhalani sanana vatsikataleya avo nyakuoneleyi ambarikulaya sana sawe ku dzinziya dzidzi vatakuona kudzilandra kandi dzinziya nyatsadi kupindra likumi na livandri magidi sanana nyakuye kuvele kukala miyaka miviri kisimanikideko sina kupayo mpondro pondro yeyi nyaufikiri nyamadwali nya dzetsetse kumakirelo yaya kukweta ukedza kavo nyatengo wakuona uviredwako akuviredwa kuye kukumbwa tengo nya 60 mil akulipandra moyo makumi magiti nya isu sana sisi sina maneka usina ukumbwa kipondro yeyi ndrani nyamwaka yoyo hi kunawo Noralino Nufa nya kulumbi mitumu nyo dai kuyemu ya umu nyambani kwa ya kanide kumungu ya mitumu ya raji msambiki hapo nga tsamusa kuhitumu yu kama manika kufana kuhira kwa mundrani ya makungu ya ufikiri kubisa nana sisi maniki sina kuteki ya kayo madwali yaya hiwa mohi na kusimama ni kumninga mahungu jikatiga sina rasa kulungulili lita kuyemu ya distritu ya vilangulu umu yi panguru ya inyambani. Lunguledi kilitza msao kilo mufumu kuyemo ya i distritu yei kumanika ko una kutuma kunziamu yile nyakuzami kubeku reso binzuli nyawadi kabu nyatumu nyaulimi. Wanika si nyakuna kunikidi nzazi nzazinga vanga mitalu au lukubolizedwa hwani tumu nyabalimi kuyemo.

0: yemo ya iyo distritu yeye kukaratu gaskodza ku ganangu nyakuvili kunduswa mihandu ile inyayani mufumu kumanika ko una kutoma kunzamo ile nyakuningi pasadzeru valimi apo itako ina kuningeya dzimbewu nyakukodzwa maneka vana kuyala patanu simbe misimbe nyakusitumisindrani nyatumunya ulimi madoro wa distritu ya Vilankulu Jose Jeremias atsamuside ukukuye ikimbikambe kitako ina ukireka kulungisi nya mitsini ili kasota kuvana kuitumisa abunya kodzimaneka vana kurekari ndrani nya amatembo yawe sika mkista kusina ukireka ndrani ya kodzi kwe mihandu imaneka ina kuduka kudzinzia dzili nyadzadi kumaigi swingura salungungu eli litsamusau kiluka district ya panda umikipanungulu ya inyambani kumuka simitumunya udai maneka ko ina kuledza ukaratseka kukum arikiyo va makamaneki vana kutsikataleya ndrani nya kuwetedze mitumu nyodahi kavunya kodzimaneka vana kupopodwa ku wa mipini mipini madwali mahungu aya makanedwa ko ku mutangeli nya mitumu nya udai kuyemu ya district ya panda aderitu sefani akwanga tsamusa kukuye kukuva avo vasimaneki vana kutsikataleya ndrani yakupopodu kukuku singuyira kukwa simbisikati kwa chikati vadziyelako kumahungu nyamadwali mwendo madwali mana kudandridi makivilini yawe kichikati yeyi vangolako hospitali akunya ku AC kasibuteyi kumaneka kamusina kukirwa ku nziya yeyi yimbikambe amanikideko na kuchitsiya kanga yisolo wari kuiva makamaneki vana kutsikataleya kambe ndrani nyakupekedzi pfumukadzi chikati nyakodza maneka vana kutodzifisha akukira nyatsikonsulta prenatal kavunyakodza maneka una kupindukiredzwa chituka medzikeki vanguta vana kutumisana ambari kuninga ibutselo umu nyamikanga na wakanya kamukulisima lile nyakodzi ku WhatsApp mutamaneka na kutsikataleya kuwetedzi yandranga inya audahi narsindrasi kuve avireya ku madwali madandra ngutsu aulu Angola Hospital kukaratu mingiswa radio Msambiki kai mangu aya himarisideko hikati hihi mangu mangarisa kini Zaura Antonio kukaratu na kumusufia kusamisanu ingisinya wadi gamitumia radio Msambiki
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. É que é Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
1: Zumba!
2: Mama.
3: Amasaidi, ayunyama apie umamanide. Liupuru nye kupakeli mende nye zetuneli na pera.
4: Lisini lolo, sinagira kakarini wadu wadu.
3: Kanga mapuru manga vindra, mita wanya udahi, inagimbele kundranga nyendranga. Igimbele yulovela, nye kupakeli mende nye kufikeli kizutuna.
4: Kadi yoyo. Sawu yedze kukasinanga kweta kuhigimbi ya mipfuka, ifele kongu haya miana miandrei. Masu juma, nye pwede upani kudika, miandrei nye kufikeli zetuna haku michikiteru. Uwamu kambi idzimbe zinzira nye kuzifikeli kama dole. Kandilisini lori?
3: Oh, lisini saidi. Ungudunduro kuyomu pahondu nye kufikeli kima dole nye zedzedzi, umu nye zindranga nye udahi, ilingwa kukasanana. Aya mambi matinga nye kufikeli madwali yaya.
4: Sawu yedze ku, hagu kweta kuhiha kamiandra nye kufikeli tunandrangani. Hipeza kambi hidzeka sanana, hiongola na su hospitali, sifere kuya palyo pondro nye kufikeli madwali nye zedzedzi. Raulu, hinga kira karini mandro kina nina kujigira, hagu haka michikitele.
3: Kaka yoro dezo. Mwendri nye kufikiri kutu tunanaru kupera kutumisa. Weteka uvayega vavanzu kutu umana pubu. Na umani di pubu, utumisi. Ungeleka mwadi utiku. Urara na kufikiri kumwendri nye kufikiri kutu tuna.
4: Ngaya manjinga hongola nyembe nini vayakirani vangu vavavu njifere ku. Njima pukadzeru kini kwa taku vakarandrangani. Vakoza kumana. Mwendo nya kufikiri zituna za kutatitari za kona. Nyibika mbinyi wa embele kini. Bweta kuzega sana na songo na sayapa ya uponri nya kufikiri madwari nya zitezi. Dada uti kwa tavo. Ndrani nya mwendo nya kufikiri zituna. Watavo mwaka uzulu mkere kama madwari nya zitezi. Meitumu nya udahi. Yali sima mwuku banyani. Oh me.
5: Malaria fora, fora.
6: A 15:27, eu nunca sei na Guninga Zinzimu, como o Gambe, nem se teve isso em Agutangani, se disse Manegago, se na Guiracovia, o Ditiku, Kinanigina Guiragago, Kinanigirago, Nanga, Iro de Puri de Gassinago, Pacaduinhas, Redinho Vigas, Suna, Rinago Giragago, Sicuga. Kugira gasi tsumana itangu. Ina kusimama nizimu kasi hina hangura ya kuziki ya uembi wa uye dina kasi kitu Hortensio Langa na kuye Maputo. Maputo kasi kangabuzitiku tzinza nyaritiku.

0: ebongeli nak lore ora surumao he hongulegi go eta utelekota he chiketsela kale zvikati zvausiku ga nyamuntha na hita simamsa kuku vachitiku chadzonga ani tirisano lowu hakunene hi ngana wa zihlanu ni wa zihlanu sekela lomu a inyambane swait silo sa nyambane afihla kalula vikile ha chikarika satini
1: nyakukuhula kandi akudwana hi wetani di kwadi.

kotaulele kovil wish mokwa kwanzeni kachikhatana itave muchikhetsela longoloko lohe ulongiseleko yola dukadukisana lohe ulongiseleko kasuganya muhla laha nzeni kachikhatana itave muchikhetsela hlokomhaka ya longoloko lo yola swa khisimu mahira dimsambiki msorupumisela nyambani kutirisana ni switichi zvakagaza ni kamaputsu.